katatama anafuko kumo fanacho kokunyo manadera maka mwaga na chwaja kibe.